Kuli pada kunapi, padai ke parpariska. Aska caki kau sai kunapi, aska au kana kui ciman kutinanta. Amara cah buku cah tin cai hatun kanapi, cai mari cai hatun.